0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Good morning. Welcome to Game HR of the Rocket Life. The morning starts right here and enjoy the ride.
2: This is The Rocket Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Selamat pagi, rockstars. Apa kabarnya? Gimana kabar lo pagi hari ini? Semoga buat yang udah on the way ke kantor, biar gak bad mood karena macet, rockstars. Tenang, gue sudah hadir menemani lo sampai jam 9 pagi nanti. Ada Echo Santoso. Siaran pagi ini bisa di-streaming juga, rockstars, ya, di www.therockinlife.com. Karena gue akan putarkan lagu-lagu yang mudah-mudahan sih bisa bikin mood lo baik banget deh pagi ini. Seperti lagunya Milky dengan Just The Way You Are, satu lagu klasik yang didengerin di tahun 2026 ini masih tetap kayak lagu baru ya. Enak loh, rockstars. Ada juga satu lagu dari Chapel Brown yang nanti ini adalah termasuk dari 4 lagu yang akan gue putarkan di jam pertama gue siaran ini, rockstars, ya. Ada Milky, Chapel Brown, dan gak ketinggalan lagunya Rita Ora nih. Judulnya adalah Praising You, Rockstars. Lagunya akan hadir juga kurang lebih sekitar 3 menit dari sekarang setelah lagu pembuka dari gue nih. Please welcome, this is Tayo Cruz featuring Travis McCoy with Higher. Bareng Echo Santoso di GMHR.
1: Your morning companion, GMHR.

This is The Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini di GMHR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Memang yang namanya negara dengan tingkat korupsi yang minim gitu Rockstar ya. Gue bukan bilang kalau semua negara itu bersih, pasti ada juga lah ya yang korup-korup gitu kan. Tapi kalau dia memang tujuannya adalah ingin mesejahterakan warga negaranya, kayaknya benar-benar akan dipikirin deh Rockstars, karena kayak negara-negeri matahari gitulah ya, Jepang deh. Ini katanya dia akan mangkas pajak makanan dari 8% ke 1% untuk meringankan beban warga negaranya. Gokil gak tuh? Ya, karena selama 2 tahun terakhir nih, mulai dari April 2027 gitu ya, rencananya pemerintah Jepang ini ingin membantu meringankan biaya hidup masyarakat. Dan kebijakan ini masih menunggu persetujuan parlemen dan memerlukan penyesuaian sistem pembayaran di berbagai sektor usaha. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan bantuan tunai bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta menengah sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya beli di negaranya Rockstars. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan enak Rockstars ya. Pemerintahnya juga mikirin kesejahteraan rakyatnya. Kalau kita bikin kebijakan A gitu ya, ini menyengsarakan rakyat atau enggak? Bukannya udah tahu ini nyengsarain rakyat, malah dilanjutin lagi programnya.

0: Asik Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue right after this.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Satu lagu yang enak banget dari Sam Smith dengan Dancing with a Strangers. Buat lo yang mungkin hari ini sedang dancing with a strangers di angkutan umum Rockstars, mesti semangat ya. Namanya juga pejuang rupiah gitu kan, harus semangat kerjanya, gak boleh kayak aduh setengah hati gitu. Ingat, zaman sekarang cari kerja itu susah banget loh Rockstars. Apalagi nih ya, kalau dengar berita mengenai negara tetangga, aduh kok rasanya kita sedih banget gitu Rockstars. Apalagi nih, kabar mengenai Malaysia yang semakin dekat menjadi negara berpendapatan tinggi gitu ya. Menurut standar Bank Dunia, bakal menyusul Singapura menjadi negara maju mengalahkan negeri Konoha nih Rockstars. Pemerintah menyebut posisinya sekarang terpaut sekitar 7,1% di ambang yang ditetapkan. Didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang naik di tahun 2026. Dan pemerintah Malaysia juga menegaskan bahwa target utamanya bukan sekedar melampaui batas pendapatan, tapi juga menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan upah, daya beli, serta memperkuat pendidikan vokasi dan meningkatkan keterampilan digital untuk warga negaranya. Tujuannya apa? Supaya sejahtera, Rockstars. Kalau kita nih, Indonesia gitu ya, punya angan-angan menjadi negara maju, ada mah ada Rockstars ya. Realisasinya, tunggu dulu dong, kan belum pada balik modal.

This is Rockin Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Selamat pagi Rockstars, buat lo yang baru aja tuning in, baru aja mungkin mindahin channelnya ke 87,6 FM. Hai, ada gue Echo Santoso pagi hari ini di GMHR yang menemani lo sampai jam 9 pagi nanti. Pernah gak sih lo males ke kantor gitu Rockstars ya, karena mungkin ada situasi dimana tiba-tiba nama lo disebut nih karena sesuatu yang sebetulnya bukan lo yang ngelakuin Rockstars. Lo udah coba jelasin ke atasan lo, udah bilang itu bukan lo yang melakukan, tapi somehow ceritanya udah keburu kemana-mana dan malah lo nih yang jadi tersangka. Yang lebih ngeselin lagi, kadang orang udah terlanjur percaya sama versi ceritanya duluan sebelum nanya langsung ke lo. Padahal bisa aja ya cuma salah paham Rockstars. Bisa aja informasinya sebetulnya gak lengkap atau memang ada yang salah nuduh. Nah, pagi ini gue pengen bertanya sesuatu ke lo Rockstars ya. Karena fitnah lebih kejam daripada fitness. Gue pengen tahu nih Rockstars, pernah gak sih lo dituduh melakukan sesuatu hal padahal bukan lo yang salah? Kalau pernah, cerita dong di 0815-19876-876. Sekali lagi, 0815-19876-876. You say

Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Buat lo rockstars yang baru aja bergabung barengan sama gue pagi hari ini di 87,6 FM, halo. Kita lagi ngobrolin soal lo pernah gak sih difitnah gitu rockstars ya, atau lo dituduh melakukan hal yang sebetulnya gak lo lakukan, tapi somehow ceritanya udah kemana-mana nih. Karena kadang gue yakin ini cuman gara-gara salah paham, misunderstanding, salah informasi gitu ya. Tapi orang-orang udah terlanjur percaya dengan gosip tersebut, akhirnya mau gak mau kita deh yang jadi kena tumbalnya. Lo pernah gak tuh berada di posisi kayak gitu rockstars? Dituduh melakukan sesuatu hal padahal sebetulnya bukan lo yang salah. Ceritain apa yang terjadi dan bagaimana akhirnya lo menghadapi situasi tersebut rockstars di WhatsApp kita ya, di 0815-19876-876. Sekali lagi 0815-19876-876. You say you got a girl, yeah you want me.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso di GMHR sampai jam 9 pagi nanti. Dan kita masih ngomongin fitnah rockstars. Pernah gak sih lo dituduh melakukan sesuatu padahal bukan lo yang salah? Cerita ya pagi hari ini di 0815-19876-876. Sambil nunggu WhatsApp lo yang masuk nih, gue akan putarkan satu lagu dari Taylor Swift. Judulnya adalah Cruel Summer. Lagunya akan gue putarkan sesaat lagi di GMHR. Dan kalau lagunya Bruno Mars yang ini, judulnya Risk It All, ini akan gue putarkan sekitar 3 menit dari sekarang nih, Rockstars. This is International. Tapi kalau satu lagu yang ini adalah lagu pembuka di jam 8 pagi ini, Rockstars ya. Dari The Black Eyed Peas dengan The Time Dirty Beat barengan sama Echo Santoso di GMHR sampai nanti ketepat jam 9 pagi.
2: Your Morning Companion.

This is Rockin Life Jakarta where everyone can be a rockstar. Masih ditemenin Echo Santoso pagi ini Rockstars di GMHR sampai jam 9 pagi nanti. Dan kita lagi ngobrolin fitnah lebih kejam daripada fitness Rockstars, yang mana kayaknya setiap orang, gak setiap orang sih ya, tapi sebagian dari lo mungkin pernah merasakan adanya fitnah yang dituduhkan ke lo, padahal lo tuh gak melakukan apa-apa Rockstars, tapi somehow ceritanya udah nyebar kemana-mana sehingga nama lo jadi jelek deh gara-gara fitnah tersebut. Selamat pagi untuk beberapa yang sudah masuk WhatsApp-nya di 0815 1987 6876. Kita bacain satu-satu Rockstars ya. Ini agak sensitif ceritanya nih. Dias, selamat pagi Dias. Gue pernah dituduh ngambil uang kas kelas waktu SMA kak. Soalnya gue yang terakhir pegang dompet kasnya. Padahal ternyata uangnya nyelip di bawah meja. Udah sempet dicurigain satu kelas, pas ketemu gak ada yang minta maaf ke gue. Wah, itu bete sih ya. Tapi semoga itu gak pernah kejadian lagi sama lo deh Dias. Selamat pagi juga untuk Naufal. Teman gue pernah cerita ke orang lain kalau gue ngomongin dia di belakang. Pas ditanya, gue bingung karena gue gak pernah gitu. Ternyata yang ngomong orang lain, tapi nama gue kebawa. Sampai sekarang kalau diingat masih kesel sih. Ya namanya juga gosip Rockstars ya. Apalagi lo nih Naufal. Masa iya cowok ngomongin orang di belakang kayak gitu? Langsung lah di depannya. Selamat pagi Bimo. Nih cerita dari Bimo nih Rockstars ya. Di kantor pernah ada file penting yang hilang. Terus gue yang ditanya karena terakhir buka laptop. Padahal gue cuma buka buat presentasi. Ternyata filenya kepindah ke folder lain sama orang lain. Untung ketemu sebelum gue sempat bikin pembelaan satu halaman. Bete sih ya. Tapi kalau misalnya file presentasi lo ada di Google Docs gitu ya, kan itu ketrack tuh ya. Ada recent history-nya, itu bisa ketrack tuh siapa yang terakhir buka filenya. Jadi sehingga bisa terhindarlah dari yang namanya fitnah-fitnah ya Bim. Kalau lo sendiri pernah gak nih dituduh melakukan sesuatu padahal sebetulnya bukan lo yang salah Rockstars? Langsung aja WhatsApp ya 0815 1987 6876.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

where everyone can be a rockstar. Sebelum kita lanjut, masih ada beberapa cerita. Dari beberita kan, soal fitnah-fitnahan di rockstars. Pernah gak sih lo dituduh padahal sebetulnya bukan lo nih yang salah dalam hal tersebut, rockstars ya. Ini masih ada beberapa WhatsApp yang masuk. Kita coba ceki-ceki lagi, rockstars. Ini siapa namanya? 0812-7736 sekian. Alia namanya. Halo Alia. Pernah disangka gue yang ngasih tahu satu rahasia ke teman-teman, padahal gue malah baru tahu dari mereka. Jadi gue dituduh ngebocorin sesuatu yang bahkan gue nggak tahu. Ya double bingungnya dong. Akhirnya gue bilang lah, gue aja nggak pernah tahu lo ngomongin ini. Gimana gue bisa tahu ceritanya? Gue aja baru tahu hari ini. Betul. Kalau emang kita nggak salah, kita harus berani stand up for ourselves, rockstars ya. Kita harus bisa speak up. Kita harus bisa membela diri kalaupun kita nggak ngerti apapun yang jadi situasinya. Tapi kita harus langsung fast response tuh. Ingat, fast response bukan berarti nggak perlu dipikirin ya. Ardi, selamat pagi Ardi. Gue pernah dituduh nggak balikin barang temen. Udah gue bilang dari awal gue nggak pernah pinjem. Ternyata barangnya di dia sendiri, tapi ditaruh di tas yang lain. Besoknya cuma bilang, oh iya deng, ya udah. Ya udah. Setelah lo nuduh orang, lo cuma bilang ya udah. Gila juga nih ya. Terima kasih rockstars buat lo yang sudah sharing-sharing pagi hari ini. Ternyata jadi orang yang dituduh duluan, kemudian klarifikasi belakangan, memang itu ngeselin rockstars ya. Semoga kalau ada yang salah paham, jangan langsung percaya sama satu sisi cerita ya. Tanya dulu orangnya, baru ambil kesimpulan, sehingga kita juga bisa tahu nih POV dari dua belah pihak ya. Dan buat lo yang pernah ada di posisi, lah kok jadi gue? Semoga next time kebenaran datangnya gak terlambat.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Lo boleh iri nih rockstars ya, pekerjaan sama sesuatu yang mungkin bisa bikin lo agak, ih masa sih bentuk kayak begini? Gajinya gede banget rockstars. Kalau lo mau comparing gaji lo gitu ya dengan teman kerja lo, mungkin udah hal biasa rockstars. Tapi kalau misalnya lo compare gaji lo bulanan dengan anjing K9 di kawasan SCBD Senayan, Jakarta Selatan, ini nih baru luar biasa rockstars. Karena yang gua dapetin informasinya rockstars, kalau anjing K9 di kawasan SCBD Senayan gitu ya, itu biayanya kan besar banget ternyata ya. Dan dia punya gaji itu 15 juta rupiah per bulannya. Ini ngalah-ngalahin gaji UMR DKI Jakarta nih menurut gue ya. Bahkan biaya sewanya itu sekali lagi ya sampai 15 juta per bulan, belum termasuk makanan, perawatan kesehatan, grooming, dan juga pawang profesional. Selain itu anjing K9 juga harus menjalani pelatihan khusus yang biayanya ini gak main-main rockstars ya. Ini kalau misalnya biaya apa namanya, pelatihannya sendiri itu antara 30 sampai 300 juta rupiah, tergantung tingkat spesialisasinya agar mampu menjalankan tugas keamanan secara profesional. Tuh. Apa lu mau ikut juga nih pelatihan anjing K9 biar dapat gaji fantastis kayak gitu?

0: How do I do it?
1: It's the cataracts.
2: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
3: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
4: Kita itu sebagai laki-laki nggak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang,
5: iya,
4: dibayiin, tahu nggak dibayiin?
6: Coba dibayiin, dibayiin.
4: Momong, dimomong.
5: Iya, disayang-sayang.
4: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan, tapi jangan berlebihan karena too much nggak sih kalian?
5: Iya.
4: Terus lebih appreciate cowok lucu.
5: Kenapa?
4: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
6: Mem, terima kasih sekali lagi Sarah Marco.
3: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
7: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

This is Drakin Live Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. Selamat pagi untuk lo yang mungkin baru aja pindahin channelnya ke 87,6 FM. Hai Rockstars, gimana kabar lo hari ini? Kalau pagi-pagi aja rasanya kok kayaknya udah males gitu mau berangkat ke kantor, atau mungkin ini saatnya lo untuk switching karir, pindah kantor, atau justru pindah negara, Rockstars. Apalagi kabar terbaru nih dari pemerintah Republik Indonesia meminta warga untuk cari kerja di luar negeri untuk mengurangi angka pengangguran. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengajak masyarakat untuk mempertimbangkan bekerja di luar negeri sebagai salah satu cara untuk mengurangi angka pengangguran, Rockstars. Menurut Bapak Abdul Qadir Karding, masih banyak nih tenaga kerja yang belum terserap di dalam negeri sehingga menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI secara legal bisa menjadi solusi. Gitu, Rockstars. Aduh, kasihan deh jadi warga negara Indonesia. Udah kemarin diusir sama presidennya, sekarang diusir juga nih sama menterinya.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Sudah hampir jam 9 pagi, Rockstars. Berarti tandanya GMHR harus pamit nih dari hadapan kalian. Enggak hadapan juga sih, Rockstars ya. Tapi tenang aja, GMHR akan terus menemani pagi hari lo dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Kalau enggak gue, biasanya nanti ada Danar, ada Dewi, ataupun Anton yang menemani pagi hari lo. Ya, thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye Senatian, because I will see you again. Have a good day.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
1: Rockin' Sports.
2: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Gak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: are listening to TRL. The Rockin' Life.
1: Spice Girls.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long. But if
3: you love. Udah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
4: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star. You're exactly where you need to be. RL. RL. RL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is The Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, what's up Rockstars? The Office is here and Daniel Kalinga is also is here from 11 to 1 p.m. today. On this amazing Tuesday, gue bakal ngasih lagu-lagu yang cocok buat nemenin istirahat makan siang lo atau persiapan istirahat makan siang sebentar lagi ya. Jadi, please do say hi. Go text us your song request or anything at our WhatsApp di 0815 1987 676, only on The Rockin' Life.

Rock your day with Rocky Life, where everyone can be a rockstar. You're still with me, rockstars. Danar Kalingga here on the office until 1 PM today. And that was Dua Lipa with Don't Start Now. One of my all-time favorite singer ya, karena emang she's a queen bener-bener semuanya, dari lagu-lagunya, stance dia, pendapat-pendapat dia. Emang ini bener-bener satu sosok yang menurut gue very very inspiring. Siapa yang setuju? Coba ya. Yang setuju nafas. Maksa banget kalau kayak gitu ya. Tapi emang luar biasa banget ya. Karena pastinya selain kepedulian dia terhadap karya-karyanya, kemanusiaan, bahkan kependidikan juga ya. Karena dia itu di bulan Juli, awal Juli lalu ya, dia itu udah meresmikan perpustakaan khusus nih. Jadi gak cuma seni dari musik aja, tapi dari bidang pendidikan, buku, dia juga ternyata peduli banget ya. Jadi Dua Lipa ternyata baru aja meresmikan itu di awal Juli, pembukaan Manifesto Library di Portugal. Tapi ini tuh bukan perpustakaan yang isinya buku-buku biasa, tapi ruang baca ini punya koleksi buku yang pernah dilarang atau disensor di berbagai negara nih, rockstars. Dan ini dibuka sebagai bagian dari Festival Buku Internasional Babel City of Books dan akan menjadi koleksi permanen di toko buku legendaris Livraria Lelo di Porto, Portugal ya. Dan Dua Lipa ini bilang kalau kolaborasi itu sebenarnya merupakan sebuah mimpi yang akhirnya terwujud setelah bertahun-tahun mengembangkan misinya untuk mendekatkan masyarakat dengan dunia literasi. Well, another dub for the queen herself ya, Dua Lipa. Semakin banyak alasan untuk ngefans sama Dua Lipa nih. Kalau menurut lo gimana, rockstars? Ada yang kira-kira kalau misalnya lo jadi seseorang punya mimpi juga kah membuka suatu perpustakaan? Atau lo punya ide lain? Atau lo cuma mau menyampaikan kekaguman lo ke Dua Lipa? Boleh kasih tahu gue. Atau sekalian mau request lagu Dua Lipa yang mana? Langsung aja di 0815198768876. Boleh ke live TikTok kita juga, karena gue lagi live di @therockinlive ya. Go check on our TikTok page. Kalau belum follow, lo wajib follow sekarang juga. Tuh ada yang udah request-request lagunya. Ada Dian, Sang Surya, Wal Budi, dan lain-lain. Hi and welcome to the live, karena gue masih bakal nemenin lo sampai jam 1 siang nanti, only on The Rockin' Live.

0: Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
1: Ada apa aja nih?
0: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan Parade Kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
1: Seru banget!
0: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok, kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @cihamplaswalk.
2: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM, The Rockin' Life.

This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Gracie Abrams with That's So True, playing on The Office with me dan Rekalia, who will be accompanying you until 1 PM today. Rockstars, how are you? How's the Tuesday going? How's your week going so far? Ada yang mungkin lagi happy gara-gara baru gajian, masih makan-makannya enak, masih beli-beli, belanja-belanja. Belanja apa sih sekarang? Gimana duit lo belakangan lagi habis buat apa, Rockstars, ya? Karena sekarang itu kayaknya makin banyak hobi-hobi atau hal-hal yang bisa dieksplor, ya. Dari mulai lari, lari yang tadinya gue kirain tuh cuma lo pakai sepatu olahraga biasa, abis itu lo keluar, lo lari, ternyata enggak, ternyata gue salah, Rockstars. Lo kalau misalnya udah makin suka sama lari, sepatunya tuh, rotasi sepatunya tuh ada untuk speed session, ada untuk long run, ada untuk recovery, ada smartwatch-nya lagi, ada heart rate monitornya lagi, ada baju-bajunya, ada kaos kakinya, ada semuanya, ternyata banyak, ya. Atau ada yang mulai hobinya yang lain lagi, sepak bola mungkin. Kalau sepak bola dari dulu, ya, yang selalu menghabiskan duit, ya, dari mulai jersey-jersinya, dari mulai apalagi tuh, membershipnya atau yang lain-lainnya lagi, ya. Karena emang gak ada habisnya, ya. Mau klub, mau klub lo favoritnya dari liga mana, tapi bolehlah berbeda, ya. Asal kalau timnas tetap satu nih, Rockstars, ya lah. Walaupun kemarin dengan hasil terbaru melawan Vietnam kalah 3-0, tapi gak apa-apa nih, Rockstars. Ya, ini mungkin bisa menjadi evaluasi ke depannya. Kita lihat aja, kita doakan ke depannya semoga lebih bagus lagi nih, Rockstars, ya. Tapi sambil menin lo, masih bakal gue puterin lagu-lagu requestan ini. Salah satunya ada yang udah request di live TikToknya The Rockin' Life, Glenka. Katanya mau diputerin Edamame aja, suka banget katanya. Boleh, udah gue masukin ke playlist, ya. Terus ada juga dari Roy Dumplak 29. Now on air, Olivia Rodrigo, Drop Dead. No, gak ada, belum. Lu mau request atau gimana jadinya? Sweet on Earth, Agree, Love Sensation. Oke, ntar gue puterin satu-satu lagunya. Fase grup-grup A Piala AFF 2026, Indo versus Singapura Jumat malam. Yes, let's hope for the best. Gue sih optimis, ya, cukup optimis. Tapi jangan sampai terlalu tinggi kepala, ya, terlalu besar kepala, ya. Ya, harus tetap fokus, tapi optimis, tapi tetap percaya aja nih, Rockstars, ya. Sambil gue puterin lagunya, sambil juga masih gue tungguin, boleh banget langsung aja ke live TikToknya The Rockin' Life. Boleh komen di situ atau ke WhatsApp kita di 0815 1987 876. 'Cause I will be still here until 1 PM only on The Rockin' Life.

Puan, 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. John Mayer with Gravity. Yang gue puterin pastinya buat nemenin lo masih di The Office yang bakal hadir sampai jam 1 siang nanti. John Mayer yang emang banyak banget karya-karya yang pastinya udah nemenin kita dari dulu sampai sekarang ya. Tapi pastinya gak cuma karyanya doang yang sering kita lihat, yang sering menghiasi berita-berita ya, tapi juga kisah asmaranya. John Mayer sempat pastinya yang salah satu paling rame itu sama Taylor Swift, terus juga sama Katy Perry, terus juga sama banyak lah. Yang terakhir itu adalah sama seleb TikTok namanya Kat Stickler ya. Dan hubungan ini lagi dan lagi tidak menjadi akhir dari hubungan John Mayer ya, karena dia itu putus lagi setelah sekitar dari 2025 akhir. Ini akhirnya harus diudahkan ya. Dan kabar kandasnya hubungan antara John Mayer dan Kat Stickler ini sebenarnya gak buat banyak fans dan juga para sahabat-sahabat lingkaran terdekatnya terkejut ya, karena emang ya very expected. Alasannya katanya adalah perbedaan gaya hidup yang terlalu kontras dan juga jurang komitmen yang terlampau dalam ya. Karena banyak yang udah tahu sebenarnya John Mayer katanya adalah musisi yang ya agak-agak susah lah, agak-agak kalau misalnya ngomongin komitmen itu bukan sesuatu yang dia bisa lakukan dengan langsung gitu ya. Tapi kita lihat aja deh kedepannya gimana nih Rockstars ya. Semoga hubungan ini tidak menjadi apa ya, hal yang akan terjadi lagi kedepannya. Dan semoga tidak seperti hubungan lo nih Rockstars ya. Semoga lo hubungan lo sama siapapun itu di dalam hidup lo baik-baik aja ya. Tapi kalau ngomongin John Mayer ya, tadi seperti yang udah gue bilang Taylor Swift, gue bakal muterin nih lagu Taylor Swift. Karena kebetulan tadi dari WhatsApp-nya kita udah ada yang request lagunya Taylor Swift. Jujur ini gak gue cocok login ya, ini gak gue ya pas-pasin ya, emang kebetulan aja timingnya deh ya. Lah udah deh kalau gitu langsung gue puterin aja. Dan buat lo kalau misalnya pengen diputerin lagu lainnya, feel free to text us at our WhatsApp di 0815 1987 6876, or just comment on our TikTok live at The Rockin' Life, karena gue masih bakal nemenin sampai jam 1 siang nanti only on The Rockin' Life.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: This is The Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. Still with me, Daniel Kalinga, only on The Office. And I'm still gonna play you guys your favorite songs, your favorite artist, yang pastinya ini udah ada beberapa juga yang absen-absen di WhatsApp-nya kita. Ada dari Novita. Hai Kak Danar, selamat siang. Langsung aja Kak, mau lagunya dari Lenny. Yang mana aja boleh, thank you so much. Gak ada basa-basi ya Novita ya, langsung lagunya request yang dari Lenny. Dan gak basa-basi juga dong, langsung gue puterin habis yang satu ini, oke? Terus ada juga dari Ravansyah siang, Bang Danar, aku mau request lagunya dari Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan buat nemenin lagi makan siang. Yes, ini yang merupakan TRL icon kita bulan lalu ya. Nanti bakal gue puterin juga. Tapi sebelumnya requestan yang pertama dulu, Lenny with Good Girls on Neon, The Rockin' Life.

Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Still with me, Dadar Kalingga on The Office. Sampai jam 1 siang nanti, semakin mendekati jam 1 siang ya. Enggak sih, masih agak lama, masih setengah jam lagi. Cuma dari gue siaran udah 1 jam 20-an menit lah, kurang lebih ya. Masih waktu makan siang, jangan lupa untuk yang belum makan siang, dicepetin ya. Biar gak buru-buru kerja lagi, biar masih ada waktu. Sebentar power nap-power napnya. tapi gimana, rockstar lo tuh adalah tipe orang yang kalau misalnya istirahat makan siang kayak gini, atau misalnya lo punya istirahat sebentar di tengah-tengah hari, lo tipikal orang yang akan power nap dulu atau enggak nih? Atau kayak lanjutin aja, mau ngantuk, mau gimana? Tapi kalau misalnya lo adalah orang yang belum melakukan power nap, kayaknya bisa dicoba deh. Karena ternyata power nap ini adalah hal yang sebenarnya durasinya singkat, yang kayak simple aja, tapi benar-benar manfaatnya banyak banget ya. Manfaat-manfaat kesehatan yang udah di-backed oleh research-research yang banyak lah gitu, dari dunia medis dan lain-lain ya. Karena power nap ini kan sebenarnya adalah istilah singkat yang merujuk pada kebiasaan tidur di tengah hari gitu kan, untuk mengembalikan fokus, tenaga, dan dalam rentang waktu sekitar 10-20 menit aja. Ingat ya, 10-20 menit, jangan kelebihan, jangan lu power nap malah 2 jam. Yang ada itu tidur di siang bolong yang ada, rockstars ya. Tapi walaupun durasinya singkat, power nap ini banyak manfaat yang signifikan untuk kesehatan. Bisa meningkatkan konsentrasi dan produktivitas ya. Jadi otak bisa lebih jadi efisien, terus juga bisa yang kedua itu mengurangi kelelahan. Jadi kalau misalnya lo ngerasa capek banget, lemes banget, berguna banget power nap ini. Yang ketiga, memperbaiki suasana hati. Eits, bukan suasana hati karena patah hati ya. Tapi kalau misalnya suasana hati lo atau mood lo lagi gak stabil gitu, lagi demotivated. Dan yang keempat adalah menjaga kesehatan jantung, terus memperbaiki daya ingat, mengoptimalkan kinerja fisik ya. Jadi banyaklah manfaat-manfaatnya. Yang penting kalau lo lakukan ini benar-benar berkualitas dan durasinya singkat aja, 10-20 menit ya. Bisa mungkin kalau misalnya ada spot enak di meja kantor lo, atau ada spot ya tersembunyi yang cuma lo doang yang tahu. Yang penting jangan sampai kelamaan, karena kalau kelamaan malah nanti bisa jadi makin lemes yang ada ya, rockstars ya. Itu dia power nap, dan selain power nap pastinya yang bisa mengembalikan antusiasme lo dan semangat lo adalah lagunya diputerin. Makanya gue pasti bakal muterin lagu yang udah di request dari WhatsApp-nya TRL. Ada dari namanya siapa, ini adalah 20 Maret 94, ini nape tanggal lahir lo, lo jadiin display name. Hai bang, request lagu Taylor Swift yang August ya, yeah, thanks, dari Alvin. Oh Alvin, oke, okay, langsung aja. This is Taylor Swift with August, which is one of the soundtrack of People We Meet on Vacation, only on The Rockin' Life.

0: siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya, Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life. Oh.

Ini merupakan remix yang versi ada Chris Brown-nya dari one of the best song from the past years ya, yeah. Lagu yang emang enak banget, Leon Thomas dengan karya-karya yang udah gue dengerin dari lumayan lama ya, sampai akhirnya benar-benar breakthrough ke mainstream media lewat lagu Mat ini ya, yang benar-benar played everywhere. Di Instagram, di TikTok, di YouTube, di pokoknya semua tempat ya. Walaupun dia udah punya banyak karya yang emang enak-enak banget. Ada Breaking Point, itu adalah lagu yang mengenalkan gue awalnya ke Leon Thomas. Terus ada Yes It Is, dan banyak lagi deh. Ini saran gue kalau misalnya lo tipe orang yang emang suka R&B dengan musik yang khas banget dan suara khas Leon Thomas ini, menurut gue bisa didengerin. Ini salah satu lagu gue yang nemenin juga kalau misalnya lagi lari, lagi nge-gym. Lagu-lagu dia tuh emang enak-enak banget nih, rockstars ya. Tapi kalau lagu versi lo yang suka nemenin lo, ini ada apa nih? Boleh kali ya kasih tahu, sekalian mau request itu juga boleh banget. Kayak yang udah ada di WhatsApp-nya kita nih, request lagunya Ariana Grande yang katanya Hate That I Made You Love Me. Boleh, ini adalah lagu dari album terbarunya Ariana Grande ya, yang udah dirilis beberapa lagunya juga. Itu salah satu yang terbaru adalah lagunya Petal ya, yang udah dirilis juga. Itu yang merupakan judul dari albumnya yang emang udah rilis juga di Juli 31, 2026 nih, Rockstars ya. Gimana, udah pada dengerin belum lagu dari album terbarunya Ariana Grande ini ya? Tapi pastinya selain lagu-lagunya yang enak, music videonya yang udah rilis juga, walaupun agak-agak menurut beberapa orang ini concerning ya, karena dilihat fisiknya dia yang terlihat lumayan kurus banget nih ya. Well, let's just hope for the best buat Ariana Grande. I'm sure she knows what's up. Kita cuma bisa melihat dari apa yang ditampilkan aja. Kita cuma bisa ya doakan aja semoga baik-baik aja ya. Tapi biasanya selain musiknya, yang menarik juga ini, Rockstars, dari album Petal dari Ariana Grande ini adalah visualnya. Setelah ini ada visual-visual yang udah kita lihat, ternyata ada ilustrator asal Depok nih yang dipercaya menggarap desain teks dan matte painting yang muncul di beberapa adegan di music videonya Petal. Dan ini merupakan kolaborasi keduanya bersama tim kreatif Ariana Grande. Jadi ilustratornya ini bernama Sakif Baihaqi ya. Jadi untuk desain teks, dia itu mengembangkan referensi font dari film Psycho karya Alfred Hitchcock menjadi efek retakan dengan pola dan arah yang berbeda gitu ya. Dan untuk matte paintingnya, ini terinspirasi dari film North by Northwest yang kemudian diolah menjadi landscape Hollywood Boulevard gitu, lengkap dengan Walk of Fame-nya. Jadi bisa lo cek ya, ternyata ada andil ilustrator Indonesia asal Depok, Sakif Baihaqi ini ya. Yaudah deh, sambil gue puterin salah satu lagu yang ada di album Petal dari Ariana Grande juga, This Is Hate That I Made You Love Me, only on The Rockin' Life.

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @GayaMusicFest dan @TheGayaBandung.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: sih jadinya kalau Marco Randi dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi makanya harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciham_plus_walk.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung nggak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment, only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: The rockin' life is on.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place builds them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya, Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars. Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
1: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
3: Ada apa aja nih?
2: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Rano Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
3: Seru banget!
2: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswalk.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you, TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment, only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Selamat pagi, malam, balik lagi nemenin kalian dari jam 5
2: banget, teman-teman,
1: sampai jam 7 malam.
2: Thank you banget Marco Rani atas opening yang luar biasa. Apa kabar?
1: Baik.
2: Luar biasa. Gitu dong. Lu bergereja gak sih?
1: Enggak pernah. Iya.
2: Apa kabar?
1: Ada Amin di sini.
2: Ada.
1: Amin lagi sholat.
2: Sarah Tobing dan Marco Rani nemenin lu sampai jam 7 malam nanti. Just in case you need someone to talk to, atau lu pengen request lagu untuk nemenin waktu lu jalan pulang. Puji Tuhan lancar ya?
1: Masih lancar saat ini. Kan gak tahu nanti.
2: Oh iya benar, ini baru mulai sih.
1: Betul.
2: Baru mulai, jadi mau curhat,
1: request lagu.
2: Request lagu, mau absen.
1: DUDU.
2: Dari untuk dari Uhuy. WhatsApp aja di 0815 1987 6876.
1: Atau boleh juga DM ke Instagram kita nih @therockinglife.jkt.

0: Kali ini ada info menarik nih. Ternyata Jackie Chan ya ikut garap adegan aksi Spider-Man Brand New Day.
1: Ini timnya doang.
0: Oh, timnya doang ya.
1: Jackie Chan-nya ngapain? Dia udah tua, mendingan director dia. Iya, maksud gue yang langsung yang jadi stuntman-nya timnya dia.
0: Timnya dia.
1: Dia kagak ikutan tuh.
0: Lu orang kerja gue udah capek.
1: Enggak, semua orang Cina ngomong gitu. Itu orang pick up. Itu keluarga gue yang ngomong kayak gitu, gila.
0: Sorry.
1: Jadi tim stunt punya Michael Jackson.
0: Michael Jackson.
1: Aku Michael Jackson sih. Jackie Chan.
0: Jauh banget.
1: Jackie Chan menangani koreografi dan aksi fisik untuk film terbaru Spider-Man. Have you watched the movie?
0: Belum, tapi katanya bagus banget.
1: Iya, katanya bagus banget. Sebenarnya bagus banget konon katanya sama orang yang ngikutin dari awal dari Peter Parker dari
0: Tom Holland pertama.
1: Toby. Gitu. Nah, Jackie Chan sendiri tuh berperan sebagai action director untuk tim stunt. Dia bahkan sempat datang untuk ngeliat langsung. Bukan dia yang ngajarin di lapangan.
0: Iya, karena udah ada bawahannya.
1: Iya bener, ngapain? Udah tua, capek kerja.
0: Capek kerja, gue udah kaya.
1: Iya, ngapain lagi pakai berantem sama apa namanya geng-gengnya Peter Parker. Ntar iya. Patah, reot kakinya, coy.
0: Jangan ya, thank you ya kakek Jackie.
1: Lu tim
0: adegannya.
1: Tim Jackie Chan apa?
0: Sylvester Stallone.
1: Bukan, Jackie Chan atau Bruce Lee.
0: Jackie Chan gue.
1: Kenapa?
0: Kenal banget karena gue lebih suka nonton dia.
1: Oh.
0: Bruce Lee wata-wata doang.
1: Oh.
0: Wata-wata aus bos.
1: Aspun banget.
2: Sometimes all you need is that one perfect song. On that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. The Rockin' Life is on.

0: kancingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Back again di Drive and Jive. Saat topik Marco nanti kasih fun fact menarik lainnya nih, Sal.
1: This is all about human connection.
0: Apa sih?
1: Jadi ternyata kita tuh suka menirukan orang yang kita suka, dan itu ada istilahnya namanya chameleon effect. Tanpa sadar kita menirukan, let's say, gerakan, kebiasaan. Gerakan kayaknya
0: gerakan bisa aja kayak misalnya kalau lagi mau makan, jangan ngecap, dia gak ngecap. Itu lebih ke
1: moral, adab, adab.
0: Bukan. Nggak, kalau biasanya kalau misalnya mau makan, oh sekarang minum dulu.
1: Oh iya gitu. Koreo.
0: Koreografi.
1: Koreo, iya. Kebiasaan waktu kita berinteraksi dengan orang yang kita naksir itu. Bentuknya bisa kecil banget, misalnya cara duduk atau gestur, ekspresi sampai
0: gaya bicara,
1: gaya ngomong.
0: Iya.
1: Gitu. Misalnya contoh studi kasus.
0: Jangan gue lagi, nanti ketahuan.
1: Kalau gue tuh mereka yang niru gue.
0: Memberikan contoh. Emang kayak apa?
1: Kayak apa sih? Ngomong dengan bahasa Sunda.
0: Oh, bahasa Sunda.
1: Iya gitu. Iya. Tapi bukan, dia bukan orang Sunda.
0: Iya, tapi maksudnya kayak lu kesengan kayak, kamu nih mama mulut teh.
1: Salah. Meletakkan tehnya nggak di situ. Kamu teh marah-marah mulu.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Selamat topik Mako Anti back again, temenin lu sampai jam 7 malam. What's good, Rockstar.
1: What's good, gabung. What's good,
0: iya. Hari kita lagi mau ngebahas drive and jive perspective.
1: In this kind of economy, dan untuk Rockstar yang juga lagi persiapan untuk menuju jenjang yang lebih serius. Huh? Ada juga beberapa beberapa jenjang yang lebih serius in terms of relationship.
0: Oh, I don't know, my bad.
1: And then? Ada mungkin beberapa orang yang gaji perempuannya itu jauh lebih tinggi daripada laki-lakinya.
0: Hmm.
1: Nah.
0: Jadi kepikiran ya?
1: Iya, lu sih.
0: Besok makan apa?
1: What's your take on that? Jadi, apakah baik-baik saja, apakah enggak apa-apa, di mana kita tuh lagi sering-seringnya terpapar dengan tren sosial media yang kayak, oh laki-laki harus kayak gini, perempuan tuh harus kayak gini, laki-laki harus apa namanya provider, perempuan harus ditreat sebagaimana princess
0: capek enggak sih?
1: Iya gitu, semua orang capek sekarang, lihat aja dunia ini lagi kenapa, lagi capek kita sekarang.
0: Nah Roksa, mendingan kasih tahu aja jawabannya, punya cewek dengan gaji lebih tinggi dari lo, apakah itu fine atau enggak? Bisa WhatsApp di 0815 1987 6876,
1: atau ke sosial media kita di therockinlife.jkt.
2: Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
3: I'm Monica Karina.
4: And I'm Shogun Dre.
3: And tonight's the first.
2: Casually curated with deep grooves and easy vibes. Every Tuesday from 9 to midnight.
4: Swing Theory.
2: Swing Theory connecting jazz, hip-hop, soul, house, and everything that swings in between.
3: And that is exactly why some songs just stay tied to a place. Mm-hmm. Or a night, or a version of yourself.
5: Oh my god, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
2: Swing Theory with Monica Karina and Shotgun Dre. Every Tuesday from

0: Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Satu Bing Mark Lanti back again, nemenin lu di Drive and Jive. Yang kali ini kita lagi ngebahas soal Drive and Jive Perspective.
2: Iya, yeah, what's your take on gaji cewek lu tuh lebih tinggi daripada lo? Ini bisa di opinikan oleh perempuan dan laki-laki juga gitu kan. Karena kan kalau misalnya in order to step up the game, ini juga harus dibicarakan. Takutnya ada ego-ego yang tersentil atau ada apa namanya?
1: Atau gak apa-apa?
2: Atau ini kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi gara-gara tidak dikomunikasikan. WhatsApp ya.
1: WhatsApp dong.
2: Opini lu dan mungkin pengalaman lu studi kasus. WhatsApp di 0815 1987 6876.
1: Atau boleh juga DM ke Instagram kita @therockinglife.jkt.

0: pagi di sore hari ini kita bakal nemenin lu sampai jam 7 dan kali ini kita lagi ngebahas nih, punya cewek dengan gaji lebih tinggi dari cowok, apakah fine-fine aja atau enggak? Gimana pendapat
1: Sarah Tobing?
0: Mbak Sarah?
1: Sarah Tobing setelah pengalaman saya seperti agak menghidupi orang-orang.
0: Ah, menghidupi orang-orang?
1: Iya, dulu waktu masih saya masih muda. Anyway, kalau aku sih fine-fine aja. Tapi pertanyaannya lebih ke laki-lakinya. Apakah lo juga fine kalau di beberapa part di hidup gue, kalau misalnya kita berjodoh itu, ada hal-hal yang tidak bisa lo mampu bayar?
0: Terus lo yang bayarin kan?
1: Iya, gue yang bayar.
0: Ya, gak apa-apa kan itu mah. Gak apa-apa.
1: Gak semua.
0: Ini gue yang jawab.
1: Gak semua orang kayak lu tahu karena.
0: Masa sih?
1: Iya, karena gini, jadi dari perempuannya juga jadi nggak enak. Ada beberapa hal yang jadi kita sungkan untuk cerita atau beberapa kebutuhan yang nggak jadi kita ceritakan karena kita khawatirnya lu tuh jadi seakan-akan kita tuh menyenggol ego padahal gue cuma cerita.
0: Oh, sensitif.
1: Sensitif gitu, kadang cuma bercanda.
0: Iya, terus kayak, lah kok ngomongin gaji sih gitu.
1: Iya, enggak gitu, maksudnya ngomongin.
0: Ya enggak bisa kan, iya tahu deh yang kaya gitu ya.
1: Ya emang gitu. Iya, enggak apa-apa juga kan, aku di sini udah jadi pacar kamu. Oh, aku udah
0: iya,
1: menerima betul. Kamu apa dari hari pertama,
0: betul,
1: tapi
0: iya,
1: lebih baik adalah mental providernya sebagai leader.
0: Oh.
1: Sebagai laki-laki, you don't have to provide everything.
0: Betul.
1: Tapi lo harus hadir di setiap aspek.
0: Wih, kehidupan.
1: Iya, maksudnya kayak ya kalau misalnya kita rumah, lo bayar apa, gue bayar apa. Kan
0: lo bayar lampu, gue bayar rumahnya. Gitu enggak betul.
1: Ya kalau gue
0: lu tanaman,
1: kalau gue sekaya itu mungkin gak apa-apa kali. Karena kadang
0: iya sih.
1: Kadang kalau misalnya cewek-cewek yang Udah
0: hustle culture aja mulu
1: iya, gitu.
0: Iya punya
1: karena
0: jabatan.
1: Karena kita cuma pengen dicium jidat kok. Gak mau Gak usah kaya di mana apa gitu.
0: Kalau emang cewek-cewek yang sehustle itu pengennya,
1: gak semua.
0: Iya gak semua pengennya dicium jidat doang. Cowok-cowok yang gajinya di bawah kalian, pengen dinafkahin.
1: Itu dia. That's what I mean.
0: Ideal ya, jadinya cocok ya.
1: Jadi kayak, aduh kayaknya gak bisa nih kalau misalnya kita tuh gak selaras dengan cara mengatur finansialnya. Takutnya guenya jadi kayak, kok jadi gue yang mengambil alih sebagai kepala rumah tangga, sedangkan lu gak bisa memimpin.
0: Iya,
1: mau, gue aja jadi kepala rumah tangga, lu di rumah, lu yang hamil.
0: Jangan, kagak bisa.
1: Gak bisa kan, makanya menurut gue, correct me if I'm wrong, ini tuh udah kayak udah ada social structure.
0: Oh iya.
1: Udah ada masalah tentang kayak what are you going to put on the table? Lu punya apa, gue punya apa?
0: Iya,
1: sebenarnya memang sedikit lebih transaksional, cuma kalau ditanya balik lagi ke pertanyaan ayat 1.
0: Ayat 1.
1: Enggak apa-apa, enggak di gue enggak apa-apa.
0: Okay.
1: Asalkan lo harus tetap bertanggung jawab dengan apa yang harus lo berikan. Karena gak mungkin nih beb, gue dilepas dari keluarga gue, terus gue ngeliat lo ongkang-ongkang-ongkang. Sementara gue pulang pagi, pergi pagi.
0: Lo udah capek-capek kerja pas pulang, sayang udah pulang, bikinin kopi.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Grab and Jive continues right after this. You are listening to

0: Temanya adalah mengenai gaji perempuan lebih tinggi daripada pasangannya. Are you fine with that? Oh, kalau Marco Rani fine banget.
1: Sabar
0: ini.
1: Sabar dulu. Buset. Tadi kan kalau saya bilang kan sebenarnya kalau lu personally enggak apa-apa. Tapi kan
0: tapi let me think about it again.
1: Tapi kan kalau kebanyakan cewek kan mungkin milihnya kayak ya enggak bisa dong.
0: Iya, ada terms and conditionnya juga kalau misalnya dia
1: cinta tuh nggak bisa bikin beliin makanan giuk aku.
0: Betul, tapi kalau cintanya sekuat itu pasti mampu.
1: Mampu ya.
0: Mm-mm, karena dia harus berubah. Iya dong.
1: Power Ranger tuh. Tapi kalau gua ya punya cewek dengan gaji lebih tinggi dari gua nggak masalah.
0: Oke.
1: Okay. Ego gua nggak bakal kesenggol.
0: Yakin.
1: Yakin. Karena emang mimpi gua kan bapak rumah tangga. Gua pengen jaga anak gua aja, main sama tetangga sebelah.
0: Ngapain main sama tetangga sebelah?
1: Ya anak gue masa main sendirian ya, gue juga mau main dong, gabut. Dia kan ada pembantu. Duit dari
0: istri
1: gue. Iya, dapat duit jajan seminggu.
0: Tapi benar yang ngedidik anaknya benar ya?
1: Ya nggak tahu. Kan itu terserah gurunya di sekolah.
0: Nggak, maksud gue berarti tetap berdua tuh yang untuk mendidik
1: iya,
0: gua anaknya
1: terjemput
0: di rumah.
1: Istri gue atau jemput anak gue. Antar jemput tetangga juga kalau perlu boleh lah.
0: Buat nambah-nambahin jajan.
1: Nambah-nambahin pemasukan.
0: Tadi kan sempat lu bahas juga sebenarnya Mar yang bikin agak repot. Gue sih yang ngebahas.
1: Apa?
0: Agak repot adalah sebenarnya untuk masalah ego.
1: Iya.
0: Karena gak semua laki-laki siap untuk menerima menerima keadaan kalau gajinya itu lebih rendah daripada perempuan.
1: Yes.
0: Sementara dia juga harus menjadi kepala rumah tangga.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya yang diperlukan adalah komunikasi dan ini apa jenengnya?
1: Dan ini niat.
0: Niat juga.
1: Dan iya. Warisan.
0: Oke. Seperti
1: ini kita
0: itu.
1: Bacain WhatsApp dulu ya. Ada yang bilang topik yang sangat kompleks dan sensitif, apalagi kalau udah nikah nih. Pacaran aja udah bingung, apalagi nikah. Menurut gua nggak apa-apa asal suami yang menuhin kebutuhan primer,
0: ya.
1: Makanan, sekolah anak, sama art.
0: ART. Dia punya galeri. Oh, ART.
1: ART apa sih?
0: Asisten rumah tangga, lu gimana mau
1: nikah? Oh, asisten rumah tangga. Oh, mbak lah ya.
0: Iya, mbak.
1: Istri cuma tersier aja kayaknya, jalan-jalan, terus and happy-happy aja. Yang jadi masalah kalau kebutuhan primer yang menuhin istrinya dan mertuanya rese, capek lahir batin.
0: Itu dia sebenarnya, gak apa-apa.
1: Nikah
0: tapi,
1: tuh kata lu gak cuma satu orang doang,
0: tapi kita
1: keluarga.
0: Menikahkan dua keluarga.
1: Eish.
0: Apalagi terms and conditionnya ngeblur dari awal.
1: Nah, iya,
0: ini
1: nah
0: tuh bukan
1: ya.
0: Masalah kita tuh pacaran terus 3 tahun lagi kita putus ya. Ini tuh pernikahan sakral.
1: Selamanya,
0: sekali seumur hidup.
1: Betul.
0: Jadinya sekecil apapun masalah harusnya dikomunikasi dari zaman pacaran. Karena pacaran tuh di umur-umur kita bukan kayak I love you, love me back.
1: Iya,
0: tapi
1: udah
0: lebih
1: makan
0: kayak
1: belum.
0: Oh, di umur
1: nggak
0: kita juga
1: gitu.
0: Penting. Di umur kita juga penting kayak
1: iya.
0: Gitu, udah makan belum.
1: Iya.
0: Tapi lebih kayak ini keluar bukan keluarga juga, tapi kita bisa kawin nggak bahasanya.
1: Iya.
0: Keuangan, cara kita menghabiskan
1: manage.
0: Iya, dan memanage menghabiskan uang pakai duit. Karena kadang tuh kalau misalnya kalau gaji laki-lakinya lebih tinggi tuh sedikit lebih bisa diterima kalau di social construct kan.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya gaji perempuan itu lebih tinggi. Dia juga ada tuntutan dari sosial untuk kok ibu rumah tangga jarang di rumah.
1: Wah.
0: Gitu. Ibu rumah tangga kok jarang ketemu sama anaknya. Tapi
1: saya
0: kan sekarang
1: akan bela paling depan.
0: Gimana cara ngomongnya? Misalnya nih.
1: Lah, misalnya kan istri saya.
0: Terus gue tetangga nih.
1: Iya, istri saya kerja.
0: Sabar, ini kita ininya dulu nih, tetangga nih pagi-pagi nih. Bapak
1: lagi nyiram halaman nih gue.
0: Iya, nyiram halaman. Pagi Pak Marco.
1: Bu Sarah.
0: Iya, Pak Marco.
1: Iya.
0: Ini ya, dari kemarin saya lihat di rumah.
1: Kenapa?
0: Mulu, istrinya mana, Pak?
1: Istri saya kerja, Bu, kebetulan.
0: Oh, Bapak ini pengangguran ya?
1: Iya.
0: Oh, iya. Ya, saya ke depan dulu ya.
1: Ya, Assalamualaikum.

0: Roxa lagi dan lagi Drive and Jive balik lagi nemenin lu, dan kita lagi ngebahas tentang Drive and Jive perspektif.
1: Kalau misalnya punya perempuan, punya pacar, punya
0: pasangan,
1: punya gaji lebih tinggi daripada lu, gimana bro? Gitu. Ini bisa perspektifnya dari perempuan dan laki-laki. Kalau gue tadi I gotta think twice about that, karena gue punya beberapa pengalaman yang lakinya
0: kenapa?
1: Lakinya pura-pura bisu kalau misalnya lagi bayar.
0: Nengok sebelah ya.
1: Pura-pura pilek kayak mesin. Kenapa tiba-tiba?
0: Kamu udah mau bayar? Aku kuasa dulu ya.
1: Jadi kayak tadi jawaban gue ralat, tapi Rockstar dulu deh.
0: Iya.
1: Opini lo gimana? What's your take on that? Punya cewek dengan gaji lebih tinggi dari lo, is it fine or ada terms and condition tertentu?
0: Betul, bisa WhatsApp. Langsung WhatsApp aja di 0815-1987-6876
1: atau ke sosial media kita di therockinlife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive, only on The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini nggak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin nggak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya nggak berkesudahan.
2: I found something.
3: What did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Sarah Tobin dan juga Marco Randi di Drive and Jive. Dan kita lagi ada di Drive and Jive Perspektif. Untuk beberapa orang topik kita malam hari ini itu sensitif
1: banget.
0: Untuk laki-laki dan perempuan.
1: Saya udah stres. Ngomongin apa? Ngomongin apa?
0: Dengan bangga. Bapak pengangguran, iya. Ngomongin kalau misalnya punya cewek, ceweknya gaji lebih gede gimana, bro? Gitu.
1: Iya, tadi gue udah, saya udah, kita ke Raka nih.
0: Raka, kalau masih pacaran sih gue rasa gak apa-apa. Are you sure about that? Tapi kalau udah ngomongin nikah dan berkeluarga, menurut gue beda lagi. Cowok tetap ada pressure dan tugas wajib untuk jadi provider. Jadi kalau income pasangan jauh lebih tinggi, mungkin ada adjustment yang harus dibicarain. Nah, cara ngomongnya itu pun dari perempuan sulit, Pak.
1: Iya sih, sama mendingan bicaranya dari awal pas pacaran ya.
0: Iya, kalau misalnya
1: jangan tiba-tiba kayak, enggak, kali ini kamu.
0: Hah?
1: Kamu semua.
0: Ternyata ya, tergantung
1: pas PDKT umur. Dibayarin karena makannya cuma makanan-makanan kayak misalnya nasi goreng.
0: Tapi nasi goreng di Vermong.
1: Buset.
0: Ini tergantung umurnya juga, dia pacaran umur berapa. Oh, kalau iya. Misalnya umur 17
1: ya.
0: Menurut kamu kita nanti gimana, providernya siapa gitu? Masa ya, gitu?
1: Mama aja mama.
0: Cuma lu. Silvi
1: bilang sebenarnya gak apa-apa ya. Tapi yang bikin gua gak nyaman justru kalau cowoknya tuh terlalu fokus sama angka gaji gua. Kalau dia terus-terusan compare penghasilan, lama-lama relationship-nya ya berasa kayak competition.
0: Aduh, I've been there. Aku pernah kayak gitu.
1: Ya kamu enak, gaji kamu 50 juta.
0: Ya emang.
1: Ya sementara aku kan 4 juta, ya aku struggling. Ya kan?
0: Astagfirullahaladzim.

0: enjoy. Hello. Tapi sayang sekali.
1: Tadi padahal lagi seru banget kita ngomongin tentang angka gaji. Kalau misalnya punya cewek tuh gaji lebih tinggi. Banyak ini ya, banyak tadi WhatsApp yang sudah masuk. Kadang-kadang kita harus filter juga.
0: Betul.
1: Itu agak
0: gak cuma soal cinta tapi soal masa depan.
1: Betul. Ya. Ini nanti kita ada part 2 ini kayak seru.
0: Part 2 seru. Sekarang ke cowok, POV cowok.
1: Apa?
0: Gimana rasanya kalau gaji kamu kecil?
1: Apa bedanya sama ini? Gimana sih lama? Astagfirullah, tapi thank you ya yang sudah ikutan ngobrol hari ini. Apapun isunya kalau diomongin berdua itu pasti ada jalan keluar. Jangan yang pusing cuma satu.
0: Betul.
1: Jangan mikirin sendiri masalahnya, harus dipikirin berdua. Kan rumah tangga itu dua orang, bukan satu orang.
0: Komunikasi.
1: Rumah tangga itu tiga.
0: Tiga.
1: Suami, istri, dan Tuhan.
0: Ih, astagfirullahaladzim. Asa gue kekes. Teman-teman, yuk kita pulang aja yuk. Marco Randy pamit.
1: Sarah Tobing pamit.
0: Bye-bye. Bye.
2: We hope you enjoyed the ride. Enjoy the ride. Rest easy and see you on another episode of Drive and Jive. You're exactly where you need to be. RL. RL. RL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di-blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

0: siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya, Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be stuck. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
1: Kamu North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening

siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya, Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Swing Theory.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blux yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Men, terima kasih sudah ada di sana
0: bareng-bareng. Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.
1: Let me know.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Selamat pagi rockstars. Balik lagi di GMHR barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti. Pagi hari ini rencananya akan melakukan apa rockstars? Gimana plan pekerjaan lo di pagi hari ini? Apakah pagi-pagi sudah ketemu sama yang meeting? Membahas yang penting-penting-penting sampai dengan kepalanya jadi pening. Kita lanjutin aja bersama dengan lagu-lagu enak yang sudah gue persiapkan pagi hari ini. Jadi enjoy terus.